0: tunga sönjerar mig inte kollat du saksar och tillgå CBC och jag tackade om när jag tänkte att det många ekarungni ullumi kittakuta och rättok utopperi 1-2026 takbatavane kangerklinang mittakbitangat ukursimarang kuvesu tikaroklutinag kajau tillgut dan ministeria och ukiok taktong mit kiglesin artio korto iko Northern and Arctic Affairs ngun rakta yutana Rebecca Chartrand de kanitun na laumat narunersi yun naksiluni kinaw yaktak tukkan na run naksinirailuni taubunga mit tarving mut o kakto ni kabamato kakut $85 million ungatani takwa mit tarview akutinga notarok titaw nang magung takwa dunotarok titaw yut Ukausiu nakluting. CBC tisama ekolste kanitun na raumat ukakatakaron naksidunit gabamakunning ngaktuni.
1: Ila tay ma kanyaksiniu ting miho kagbita hangani atugawle kami gitu galua awyak kihani ukwer na kalua bilitay nakmat maligalio tigi yabut arawami lori ilaw tamane kataw gabi kanokli kaya ihumabit.
2: Kaya na may sa mga

0: nami no ko to tane tamakuna sana chutini atore ko ti tamane nu nami nu na to pi wal ko ti ye ka yate ante ile ile gi yu na ta nga nu na ak so ile nya ko to nga tamana ro ak te ul le nga tamana nu na li tin ato te na kham na la so ni imun na kanu sana te tin so so ni nu na tin so ak tum lu akiti yo rom mata tamakko ti wallo ti yumi na gayak tu nuna tinu ti se ne umi na ko sa khaw tu tu ilin na goti on na man ilin na be man umi ni se makaro tu ma ilin na na tu inni ni ani ko ta khatya lo ti ma ko ag fe ro ti se yu ag fe ro ti lo inak ta ko ti yak kalu ta ag fe ro ti yak tu tamakko atin ti ma lo bi ilinnya ga goma ga yaktu nuna tininga sagaro pun nuna likke du silaka ne tamakko nuna okuma selung na utego yung no inaru nuna nga ya hasulun nuna atimi tema nuna ilinnya tu sokan ma tesimon ni te tema tra khalo sunu himma te tema na ta isimon astok tiwan na utikse na ma tijun sijuta rumilo tamon na ijinnya mamni temakkuninga koyana sisimakaina runi inni mutang wajangam ijinnya sunne ile ile budlu makko tutanga budlu pekasi tisi umate kayo kanu ikayo unno tiwe yatti temakkalo nokkati tijuta waktu tisitu innai temakko koyana sumatte marilu tam ilinya tam na isimanda ko tigil ta ga ilinya wette wala dagaru wayang mat ilinya loglo ne tam ko nga loglo ne nok kitte ko na ga loglo ne kuwe na ga jeng ning mat ai ta ngu ga sumilo ai ta ko sum nam kina goro apon so lo pin lo goro pilu lo ne tam ko pin lo na to atok ta ga jeng pat ai tam na isimagi tin daftar de ubanga nunale inu lupillo pivallo ti yun gajamnya dan ukago ti tin nokpa amma tamani makko nunami kawe sakti waktu nani ti waktu kisi pin nami sao nami lupito kam nilo nunade ke katte tamani kanigi yettin sao sao nabi nukse apka kata mutai kuning anuk itu nuk itu binuk jawan mutai kuning makau ni tu saya umanak sini in makata makau itu makai dia gua jatuh tu saya kau isap teru dulu la kita gaya nguru kita makau itu manak tu kita makuning aku yang
1: so lutai gua kau segaya ti dinosaur
0: Temetu yung tamane ilang atin ni kukakamamane sentiatin ni ako ang telipigo tamane kanigiyani tisakta sumasarok sumabugot hamar kuduta ang mataw awane akikagat akitin tayo tisakta lune tisakta toro lune itibingangan ito awane tu sewa kita wujudkan dan sisi maju kagaknya. Asingin kita kat tu sewa, kamu kalau sama kau ye wujudkan ya tu sewa. Tak kau tu sewa maju tu, lagi kalau ubang asyik ni tu sewa maju kau tu sewa rapu. Tak kau tu sewa maju tu agak susu. Makau pintu kau, kamu begini, kamu kau tidak ada orang mengata kau ye mengitung kisah ni. Kau sabu negon ni, tamak kuning ada kagak tu sabu. Ini yang malu tu sabu mana kau ni? Ini untuk buat orang tahu nama. Dan kau sekolah. Tetapi mana akak buat kena tilu nuna liti ni. Atas sektor semua tegak untuk kuning. Kecik ni mesti masih pilih masih hamang. 1987, 1989, 1990. Kau sabun dia malah semua mata mana? Kau sabun Jauh matukah kunne aurat orang pintar ini.

0: pigeon of Sumajangan in the Kodik, the pigeon of Sumajang, Kitiani, Pigaroa, Tigo, a two excel member, Kunangadlo, Gom Tokakun, Pigeon Mazi, Watson, how Takwa, Tahaus of Tutu Simumota. There are no Gawa to get Lexima Tigo, a two excel with the non Latino. The Pinel Tena Kunangitam. Kita mana minum gua orang tahun nama, tapi minum orang tahun apa? Kalau na orang tinggi tu, sila tu yang nang mati tu kanu pernah. Tapi kan sila tu jauh semak laku juga tu. Tiga malam tu tinggi. Inna kau di tinggi tiga malam orang semua jauh kau sampai. Atuk tinggi tu amun mesti masa ringmu tak gua kau sampai waktu. Atuk betul sebab macam. Nunalin atuk tu yang nanti ni mah atuk. Hanya tahu sebab orang kisahnya aku tahu nama. Tapi na sakit tahu yang tema itu kunang itu nuna lingga inu nulu pilih tu mi. Kemang orang nuna bomu atau kisah ni. Di tema kisahnya aku orang nak tengah awal tahu jaga kau yang memang picca tahu ni kisahnya. Picca kasih lu perlu kisahnya. Pina sebelum nak lakukan. Tapi na tu waktu nak tu sebab.
1: I took the lock to work again.
0: Pak maksimum katigo tak katigo, punya macam gelap, tiga macam gelap semua jatuh. Ia langan suri time tiga macam macam bu unum mata. Nono lipat pival lau tinggi, nono bulu pival lau diksaik ya jatuh. Karena aku nak cium nak asyik jaga. Nono tinggi tiga macam semua jatuh kau mat. Tak kualu tiga nak titi lau tu, kau yang nama jatuh bu matau. Utak tiup tiak aku bilu pinjam soal mami pinjam mami nol tu ni sih nol mami nol tak ku kena ajak tiup tu kena ajak tu lo tak tu masak tu tiup tu kau yang nama otak tiak tu amal kau yang nama
1: bye kau yang nama ngusak tu di mayor miti matering mit Joshua Arek o kau sa kaktig lugo takot kau isak bing miglo idinak bing miglo ukur silar ningan no no naringan ni tema 756 luni kulang minarag to si CBC ukiop taktong naraw tingagot bivalde yutiko piyak tiglugot silarigay yung nakaungin na mata na piyak naragak kukivalang milo kitang mayunin Ulumikang aklinang milo tigakak joang may nabuyaro ni siraruto yung nakakaklo ni minito yung nakakaklo ni 30 kilometers may ano kakaklo ni 70 mo tigyo tirok pagdo ni unang nga 3 akbaya ni sakin na pagdo ni nabuya pagdo ni siraruto yung nakakaklo ni minito yung nakakaklo ni 30 kilometers may ano kakaklo ni 50 mo tigyo tirok pagdo ni unang nga 5 Hi Julia Igrigar jung mino voyero ni sirero tu naga kakto ni minito naga kakto ni 30 kilometers me ano galdo ni 70 motiki uti lo pag dini unang ninga 4 kamanito ang mino voyero ni minito naga kakto ni sirero tu naga kakto ni 20 kilometers me ano galdo ni 60 motiki uti lo pag dini unang ninga 3 Salang may novyero ni siraruto yung nakakakto ni makuto yung nakakakito ni taok 20 kilometers may ano kakakto ni 60 mutikilti rao pag din ni unang nga 4 Nauyani makurok pag din ni kanilok pag din ni 20 kilometers may ano kakakto ni 50 mutikilti rao pag din ni unang nga 2 Kitang mayo ni tawa ni ikaruktuta may novyero ni kanagarato yung nakakakto ni natakong nato yung nakakakito ni taksakong nato ni ro 20 kilometers may ano kakakto ni unang nga 1 kukak dang mit makukun nato ni sakin nilak pag din ni kanagarato yung nakakakto ni 30 kilometers may ano kakakto ni 0 minaktok talag drag mit sakin nato ni 30 kilometers may ano kakakto ni unang nga 1 Ano nga ililiutik pa ni glasing ni nga 9 mo tikikatang na ito ni. Oksok tong may nabuyero ni 30 kilometers may ano kaldo ni 50 mo tikikutilak pag ni unang ni nga 1. Kingodlak pa may kordok tong may nabuyero ni kanigarato yung nakakakto ni ano kaya ako ni unang ni nga 2. Ano nga ililiutik pa ni glasing ni nga 6 mo.

0: Kon sa ko de di we.
1: Entak takusia surusin anwe.
0: Tadi kert white itu pakai alat tak tak sini wanda yang cara kon sa tin de tila pakai kodisu to okena. Tangan tu nak ikut saya, baca ala kaya tak kira kira arta jawan lepa, arta arwah kau tu dah konsol ni. Di sini kan zaman lain ni, kan karawan, kan zaman generation ni, zaman kuzde ni, bezek kuzde ala kaya tak agar ni, kan zaman dulu sih nak kahwin sih, kan zaman dulu dewa, kan lama tu dengan sekarang tu arta dengan kita natal ni, kau tu dah ini konsol ni tu lekukan kan zaman dulu ni, tu kosong tu kan tu lekari. Itu balai internal mana tu lagi?
1: Entah masih Wilbert, masih nerusi justru Phoebe Isa menikah justru dengan National Assembly kalau tu lucu, itu nak kita kuih deh masih.